0: ini.
1: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
1: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
1: Betul.
2: Aduh.
3: Nah,
2: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
1: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
1: jawabannya
2: tuh?
1: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
2: Ya benar, iya. pasang badan malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
2: Oh, kalau sama temen deket gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hey, rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini TikTok boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
6: Di sini tepatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: musik pilihan
1: di suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Oh, that's all this girl.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Di suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Apa kabar kamu di hari ini? Semoga harinya cukup menyenangkan dan salam sehat ya sahabat suara untuk kita warga Kalimantan. Dan pastinya sahabat suara di weekend ini seperti biasa jam 11 sampai jam 3 sore. Kalau di hari Sabtu ada Aisyah yang siap menemani akhir pekan kamu di tengah perjalanan panjang kamu di hari ini, sahabat suara, Aisyah temenin deh sampai kamu ke tempat tujuan nanti, sahabat suara ya. Langsung aja kalau mau request di jam pertama ini boleh banget. Kayaknya ada lagu-lagu yang pas menemani perjalanan kamu di weekend ini, boleh banget. Langsung requestin ya di WhatsApp di 0811993301 atau kamu juga boleh DM Instagram kita deh sahabat suara ya di @isuara.bjm. Kita awali dulu dengan lagu yang satu ini sahabat suara. Sang penyanyi yang kemarin itu baru aja gabung ini, kalau kamu sering juga sempat nonton kontennya Baby Romeo sahabat suara ya, yang after Jumatan suka makan mie ayam. Nah kemarin tuh ada personil baru sahabat suara yang diajak sama Baby Romeo. Penyanyi satu ini akhirnya join sama dia untuk makan mie ayam bareng kemarin sahabat suara. Ada Afgan dengan Kacamata.

90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Aisyah, sahabat suara, yang menemani akhir pekan kamu di hari Sabtu ini. Masih di awal-awal bulan September ya. Semoga ini udah mulai berada kerasa gitu ya, di ujung-ujung tahun 2026, sahabat suara. Udah September, Oktober, November, Desember, udah ber-ber-ber nih ya. Semoga beberapa bulan ke depan ya, banyak berkah-berkah, banyak pokoknya kebahagiaan-kebahagiaan yang menghampiri kita. Karena memang bulan Agustus cukup capek ya, sahabat suara ya. Banyak banget der-der-dernya. Bahkan kemarin kan rasanya bulan Agustus tuh kayak lama banget gitu ya. Tapi bulan September semoga ini cerah ya, secerah kota Banjarmasin hari ini, sahabat suara. Kalau di daerah Kayu Tangi ya, pagi hari tadi tuh kayaknya kabutnya udah gak sekabut beberapa hari belakangan ya, sahabat suara. Kalau daerah kamu gimana? Apakah masih berasa seperti bidadari turun dari kayangan atau gimana tuh, sahabat suara? Boleh update juga ya. Tapi kemarin ada juga tuh sempat masih temen aku yang lewat daerah Landasan Ulin atau daerah Gubernur Subarjo gitu ya, itu masih menemukan tepat berpapasan dengan titik api, sahabat suara. Jadi karena memang cuacanya juga panas menggantang, ditambah lagi kecerobohan-kecerobohan yang ada gitu ya, ini jangan sampai sembarangan membuang puntung rokok yang nantinya juga akan menyebarkan kebakaran di sekitarnya gitu, sahabat suara ya. Oke deh, kita doain semoga ya, walaupun doa itu adalah bentuk tawakal gitu ya, sahabat suara. Setelah kita sudah melakukan beberapa upaya-upaya dan juga ikhtiar-ikhtiar untuk bisa menghapuskan asap ini yang ada di Kalimantan, sahabat suara ya. Kita berdoa semoga ini cepat berlalu dan paru-paru kita sehat-sehat ya. Jangan sampai berkat dari asap ini nanti ada efek di kemudian hari gitu, sahabat suara. Yang mau request masih Aisyah tungguin, sahabat suara, di 0811-9933-901 atau juga boleh di DM ya di Instagram kita di @iswara.bjm.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan.
6: Pilihan.
8: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Aisyah Iria di hari Sabtu ini. Kita masih di nongkrong bareng Aisyah Sahabat Suara ya. Di jam pertama buat jam request, kita sapa-sapa dulu. Halo buat kamu yang baru saja bergabung di TikTok kita di @iswara.bjm ya. Kita tadi udah share juga nih buat kamu yang mau request lagu. Kita mau menyapa dulu deh sebentar, aku mau buka juga dulu di sini ya. Tadi udah ada yang gabung juga dan juga mau request lagu. Lagunya Tulus ya. Lagunya Tulus si Teh Hijau. Sebentar kita buka. Nah, ini dia ya. Kita siapin buat kamu Sahabat Suara yang juga mau request, boleh di WhatsApp di 0811 993 3901. Kita mau menyapa ada Diska Chabi. Halo Diska Chabi, selamat siang. Terus juga ada beberapa yang sudah gabung juga di TikTok kita ya di siang hari ini Sahabat Suara. Di jam pertama kita bakal puterin lagu-lagu spesial untuk kamu. Selain ada Diska, tadi kita mau bacain juga yang di WhatsApp. Ada siapa tadi ya? Ada Sueb di Banjarmasin, request lagunya Raim Laode, judulnya Iqro. Nah, sebelum kita ke Iqro-nya Raim Laode yang juga punya makna dan juga lirik yang dalam banget gitu ya Sahabat Suara, kita ke lagu yang udah direquest sama Diska Chabi dulu deh. Ini kita kasih nih ya, Maca buat kamu alias Teh Hijau Tulus.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, suara emas dari Selena Grace ya. Dia menjadi juara ya pada Idol di tahun ini, sahabat suara ya, di edisi terbaru. Dan juga pastinya lagu Selena tadi itu menjadi lagu yang tadi udah di request sama siapa tadi ya? Sama di TikTok tadi ada Fir. Hai Fir, selamat siang. Lagu udah kita puterin ya. Terima kasih banyak aku udah puterin lagunya. Sama-sama. Buat kamu yang baru saja bergabung juga di TikTok kita di @iswara.bjm, aku mau menyapa juga ada teman aku di sana, ada Vicky. Vicky ininya nih, Instagramnya lagi, TikToknya. Ki, Ricky, kalian lagi gabut, Ki. Lagi gabut-gabut nontonin TikTok kita, boleh ya. Kalau mau request lagu juga boleh. Kakak sendiri gak ada yang nemenin. Iya nih, aku sendirian gak ada yang nemenin. Ini kursi kosong nih, ada yang mau nemenin gak? Kalau di jam 11 sampai jam 3 hari Sabtu memang kita mainnya solo guys. Kalau biasanya pagi sama sore biasanya kan ada nemenin gitu ya, ada Adi, ada Rama kalau pagi, terus sore, kebalik itu sore, terus di pagi sekarang itu ada Age dan juga Ardian Kama, sahabat suara. Sekarang tuh kita lagi berputar-putar jadwal kita, sahabat suara. Jadi updatein terus Instagram kita di @iswarat.bjm untuk tahu info-info terbaru. Selain itu juga update tentang perubahan jadwal penyiar-penyiar kita ya. Ada yang nanya juga nih, ada Sabrudin Hirzan juga, kenapa menyendiri sekarang? Iya, karena kalau Hirzan dia memang tidak bisa dipasang-pasangin, mending dia kayak sendiri aja. Dan Hirzan sekarang udah di malam-malam guys. Jadi Hirzan itu sekarang sudah di jam berapa ya? Jam 9 lah, after suara santai. Setelah suara santai itu lanjut lagi di Hirzan sampai jam 11 tuh, 11 malam, sahabat suara ya. Ada Aura juga yang sudah bergabung. Halo Aura, lama tidak berjumpa ya. Kita join lagi di TikTok Iswara. Yang mau gabung, yang mau request lagu boleh banget, sahabat suara, langsung aja kirimin ya, judulnya apa nanti kita puterin di 0811 993 3901. Selain itu kita mau puterin, ini tadi ada yang gabung juga melalui WhatsApp kita. Nah ini ada Ovek, sahabat suara, di ujung Murung, di ujung Murung Los Kenanga. Nah, mau request lagunya Meli featuring dengan Ari Lasso yang judulnya Jika. Buat Aisyah yang lagi nyiar, terima kasih dan sukses selalu. Kita langsung puterin aja deh. Ini dia Meli Guslo featuring Ari Lasso, Jika.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lagu Sandaran Hati. Sandaran Hati dari Nya Leto. Tadi kita udah puterin buat Nanai. Hai Nanai, yang udah request di TikTok kita ya, di @iswara.bjm. Yang belum gabung dan juga follow dulu deh TikTok kita dan juga Instagram kita. Namanya sama ya, sahabat suara, @iswara.bjm. Kita masih di jam pertama, jam kedua udah masuk nih sahabat suara ya, udah jam 12 soalnya. Di jam 12, jam kedua request ini, kita masih mengundang kamu buat request di 0811993301 atau juga melalui TikTok kita juga boleh di @iswara.bjm. Tadi ada yang request katanya mau minta puterin Linkin Park, terus juga ada halo Pen-Pen Kak Saint Loco, kedamaian sambil nugas kafe dekat Iswara Gatot. Wah, kamu di mana? Daerah Gatot banyak kafe soalnya. Boleh kali mampir-mampir juga boleh ya, tapi dia lagi ngerjain tugas katanya. Tenang aja, nanti kita puterin ya lagunya ya. Tapi kita mau puterin lagu dari yang udah request tadi siapa ya? Di WhatsApp tadi ada yang request dari Ahmad Rijaldi. Nah, Ahmad Rijaldi ini tadi udah nungguin banget katanya lagu dari Event 17, Jangan Paksa Rindu.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscape.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ini lagu yang romantis banget sahabat suara ya, apalagi kalau dinyanyiin bareng pasangan ya kan. Karena memang kalau udah, apalagi sudah jadi pasangan suami istri gitu kan, sahabat suara, gak apa-apa berantemnya 2000 kali, tapi bakal baikannya 2001 kali. Lagu Adrian Khalif ini, dia juga baru bikin ini juga ya. Apa namanya? Dia kayak cover gitu barengan sama The Cage Up. Apa tuh yang si Ivy terus Priscilla sama Sivia sahabat suara. Ih keren banget deh mereka jadinya collab gitu. Sama ada Adrian Khalifnya langsung gitu juga sahabat suara. Udah denger belum kamu sahabat suara? Seru ya. Kalau Adrian Khalif sebelumnya kan dia juga meledak dengan lagunya barengan sama Justin Lucy ya kan. Dan sekarang lagu-lagu Adrian Khalif juga merajai lagu-lagu yang ada di Indonesia gitu sahabat suara. Oke, kita lanjut lagi nih di jam request masih sahabat suara di 0811 9933 901. Selain di TikTok juga ada ya, di @isuara.bjm. Tadi ada pen-pen yang request Sign Loco, Kedamaian. Tadi udah kita puterin Kedamaian Sign Loco featuring dengan Astrid. Terus ada juga, kita ke WhatsApp dulu kali ya. Ada Santo. Kalau Santo di Banjarmasin, sekarang lagi dia di Plehari katanya nih. Santo di Plehari mau request lagu Sahabat Sejati by Sheila on 7 buat grup Camuh Bersama. Buat grup Camuh Bersama Tetap Semangat Bekerja. Wow, ini kayaknya tim yang weekendnya tetap harus cari cuan ya. Semangat terus. Apalagi buat kamu sahabat suara in this economy, kalau ada yang bisa dijadiin cuan, jadiin cuan aja gak sih ya kan. Semangat terus buat kamu sahabat suara, utamanya nih buat grup Camuh Bersama. Tadi katanya tetap semangat terus. Lagu Shilon 7 udah kita siapin, tapi kita mau puterin satu buah lagu yang tadi di request juga sama Darmawan 17 dari TikTok ya. Di siang hari ini katanya mau request lagunya Chris Pati, Kesalahan Yang Sama.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni sehat alami.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong.
14: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
15: Iswara, suara warga Indonesia.
16: Our secret moments in your crowded room. They got no idea about me and you.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Juicy Lucy, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Ini berarti lagu-lagu Juicy Lucy ini adalah apa hati ya, tapi dirayakan gitu sahabat suara lagu-lagunya ya. Dan di siang hari ini kita sudah puterin lagu-lagu requestan kamu dari jam 11 sampai dengan jam 12 ini sahabat suara. Lagu-lagunya udah kita puterin, mungkin ada beberapa lagu yang masih belum kita puterin di jam kedua ini. Tenang aja, kayaknya kita bakal masukin di playlist selanjutnya ya. Karena setelah ini kita bakal ada obrolan bersama dengan seorang dokter dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, sahabat suara ya. Jadi keep stay tune di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Isuara.

0: 90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di siang hari ini tadi Aisyah juga sudah sempat spill gitu ya. Kita kali ini bakal kehadiran sosok dokter sahabat suara, karena di siang hari ini kita bakal ngebahas tentang stigmatisasi pasien hepatitis B di tempat kerja. Nah, mungkin nih buat kamu, entah mungkin orang pengidap hepatitis B ataupun juga teman kamu, ini bisa nanti kita bahas secara singkat gitu ya di hari ini, di sehati kali ini sahabat suara, karena Aisyah udah gak sendiri. Karena kali ini sudah ada Dr. Arief Nur Widodo, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Halo, selamat siang Dr. Arief.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya, Dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini karena kayaknya pertanyaan apa kabar ini perlu sekali untuk ditanyakan di tengah kondisi Kalimantan sekarang juga.
1: Betul,
0: ya, Dok, ya.
1: Betul, iya, iya.
0: Ya, kalau tadi hari ini nih kita kan membahas mengenai stigmatisasi pasien hepatitis B khususnya adalah di tempat kerja ya, Dok, ya. Sebelum kita mungkin ngebahas tentang stigmatisasinya, kita coba kasih tahu dulu lah kepada sahabat suara ini tentang hepatitis B itu sendiri gitu. Secara singkatnya gimana tuh, Dok?
1: Oh ya. Jadi hepatitis B itu hepatitis ya. Hepatitis itu radang pada liver, pada hati. Kemudian hepatitis B itu radang pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B.
0: Ada virusnya.
1: Ada virusnya di livernya. Gitu. Jadi penyakit hepatitis B ini penyakit radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Banyak radang hati itu hepatitis yang menyebabkan. Tapi paling banyak di Indonesia memang disebabkan hepatitis B ini sama hepatitis C. Sekarang juga sudah mulai banyak juga sih hepatitis yang tidak disebabkan oleh virus. Biasanya karena perlemakan hati atau fatty liver. Itu fatty juga liver bisa menyebabkan hepatitis.
0: Itu karena apa tuh, Dok? Gaya hidup kah atau bagaimana?
1: Ya, betul sekali, karena gaya hidup. Sedentary life, santai, gak pernah olahraga. Perutnya gendut, lingkar perutnya kalau laki-laki di atas 90 cm, kalau perempuan di atas 80 cm. Itu faktor risiko itu terjadinya fatty liver.
0: Fatty liver tadi gitu ya. Dan membahayakan apa sebenarnya, Dok?
1: Mungkin next time kita bahas itu. Sekarang hepatitis B dulu
0: ya. Jadi terbawa kita ya. Ngebahas tentang hepatitis B tadi disebabkan oleh si virusnya.
1: Virus, ya, betul.
0: Gitu ya. Nah, kalau untuk virusnya hepatitis B, kemudian juga tadi penyakit hepatitis B ini, sebenarnya dia menularkah kepada orang lain atau gimana nih, Dok?
1: Ya, betul. Jadi virus hepatitis ini menular ya. Menular lewat darah dan cairan tubuh. Penularannya seperti itu. Kenapa ini kita angkat? Kadang karena di tempat kerja itu salah menilai kalau pasien hepatitis itu pasti menular gitu. Lewat tempat makan, lewat sendok, piring, dan seterusnya itu ya. Tapi beda, ini hepatitis B ini menularnya tidak lewat itu, tapi lewat darah dan cairan tubuh gitu. Terutama pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko. Terutama kayak kami, tenaga kesehatan gitu ya. Terus kemudian pengguna jarum suntik narkoba misalnya, pengguna jarum suntik. Terus tato, terus ya perilaku seksual yang beresiko, hal-hal seperti itu yang menjadi faktor risiko penularan hepatitis B gitu.
0: Oke, gitu. Berarti kalau dikatakan menularkah, iya dia menular.
1: Iya, menular. Ya.
0: Tapi dengan tadi cara-cara begitu ya.
1: Betul.
0: Bukan berarti ketika kita bersama dengan misalnya satu kantor gitu ya, terus bersebelahan meja. Begitu ya, itu kalau untuk faktor resikonya seperti apa tuh, Dok? Kecilkah, besarkah? Karena tadi disampaikan juga tidak seperti yang ibaratnya kayak menular kayak flu, batuk gitu ya, Dok, ya.
1: Iya. Ini hepatitis B bukan COVID gitu ya. Jadi hepatitis B ini kalau kita bersebelahan dengan pasien hepatitis B ya sama-sama sehat tidak akan tertular gitu. Mm-hmm. Tidak akan tertular karena menularnya tadi lewat darah dan cairan tubuh. Nah, pertanyaannya kalau misalnya tadi ya air liur gitu ya, mm-hmm. kena di sendok makan, berbagi sendok, mm-hmm. misalnya
0: makan bareng
1: gitu ya. Nah, itu.
0: Terlalu guyup soalnya ya. Ke kantornya soalnya nih dok ya.
1: Iya betul. Sendoknya sama, piringnya sama.
0: Iya.
1: Jadi itu tidak menularkan. Jadi ada faktor yang menyebabkan dia bisa menular itu tidak hanya faktor yang sakit, tapi juga kita yang sehat. Misalnya kita kena virus kan pasti imunitas kita rendah kan, mm-hmm. pertama itu. Yang kedua mungkin ada luka di kulit, luka di mukosa kita. Mukosa itu kulit yang di dalam tubuh kita, mm-hmm. itu baru mungkin bisa tertular,
0: okay.
1: Tetapi jangan lupa kalau pasien-pasien hepatitis B itu juga kebanyakan itu sebagian besar dia virusnya nggak tinggi gitu, banyak yang menjadi namanya fase karier.
0: Nah, okay.
1: Itu jumlah virusnya nggak tinggi, mm-hmm. mereka resiko untuk menularkan itu rendah sebenarnya, mm-hmm. jadi kalau misalnya kena darah gitu, kalau kulit kita darahnya pasien hepatitis B loh ya,
0: mm-hmm.
1: kalau kulit kita masih intact, nggak ada luka, nggak ada apa, kemungkinan juga tidak akan tertular gitu.
0: Okay.
1: Toh kalaupun tertular belum tentu jadi sakit hepatitis B gitu,
0: mm-hmm. tergantung kan, imunitasnya juga begitu ya dok ya.
1: Tergantung imunitas kita dan imunitas kita bisa melawan itu atau tidak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau hanya di tempat kerja ngobrol, yeah. terus berinteraksi sosial, uh-huh. itu bukan faktor risiko menjadi tertular hepatitis B gitu.
0: Oke, okay. ini okay. nih ya, memang karena kita membahas tentang stigmatisasinya tadi.
1: Betul.
0: Pasien dari hepatitis B di tempat kerja. Lantas begitu ya, menjadi pertanyaan, kenapa nih para pasien hepatitis B ini masih sering mendapatkan stigma dan juga perilaku yang suka berbeda gitu dok, misalnya di tempat kerjanya itu dok.
1: Ya, jadi ini juga menjadi PR gitu, karena saya sendiri di praktek sebagai konsultan gastroenterohepatologi itu juga seringkali mendapatkan rujukan atau misalnya surat gitu dari bagian HRD, uh-huh. atau bahkan dokter perusahaan gitu.
0: Okay.
1: Ini pasien HBsAg-nya positif. Kalau hepatitis B kan kita cek namanya HBsAg, uh-huh. itu antibody untuk hepatitis B.
0: Uh-huh.
1: Itu kadang menjadi mandatory gitu ya. Kalau mau MCU melamar pekerjaan gitu, uh-huh. dicek darah kan. Uh-huh. Salah satunya hepatitis B seperti itu dicek. Ketika positif mereka bingung tuh. Ini boleh enggak bekerja, yeah. gitu. Ini sakit atau enggak, atau bahkan kadang diminta ini disembuhkan dulu hepatitis B-nya gitu, hmm. baru boleh bekerja. Nah, itulah. Jadi pemahaman yang tidak sama atau bahkan pemahaman yang kurang, ini tidak hanya di bagian masyarakat umum ya ataupun HRD, bahkan dokter pun kadang salah gitu untuk memahami tentang hepatitis B ini. Karena sejatinya ya, hepatitis B itu ya tadi menularnya hanya lewat darah dan cairan tubuh, mm-hmm. kemudian kebanyakan pasiennya itu tidak bergejala, mm-hmm. dia hanya menjadi pembawa aja gitu, virusnya nggak tinggi dan seperti orang normal saja,
0: okay.
1: dia sama seperti orang normal gitu,
0: mm-hmm.
1: jadi itu tidak sakit gitu sebenarnya,
0: tidak terlihat secara kasat mata gitu,
1: tidak
0: ya,
1: terlihat okay. secara kasat mata.
0: Oke, okay.
1: Yang terpenting adalah bagaimana kita memantau pasien-pasien hepatitis B ini gitu, supaya ketika dia terdiagnosis hepatitis B itu, mm-hmm. Diwajibkan untuk rutin kontrol gitu ya, okay. dipantau,
0: mm-hmm.
1: kondisi livernya seperti apa, mm-hmm. gitu.
0: Mm-hmm.
1: Karena hepatitis B itu berbahaya. Kenapa? Bisa menjadi hepatitis yang berat, menjadi sirosis namanya. Livernya jadi rusak.
0: Oke, disebabkan dari si hepatitisnya yang ya, sudah
1: betul.
0: Mulai meningkat gitu ya dok?
1: Sudah meningkat virusnya, uh-huh. dan lama infeksinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu bisa livernya rusak, jadinya livernya tidak berfungsi.
0: Uh-huh.
1: Akhirnya pasiennya menjadi kuning,
0: uh-huh.
1: muntah darah, kemudian perutnya besar, ada cairan di perut, bengkak seluruh tubuh, macam-macam, itu gagal liver lah. Kalau zaman dulu apa ya, penyakit wisa, kuning-kuning gitu kan,
0: betul.
1: Tapi kan kuning bisa dari mana aja. Ini karena hepatitis B,
0: penyakit
1: livernya
0: kuning,
1: rusak,
0: hati, katanya gitu kan,
1: betul.
0: Ya,
1: ya. Itu bisa seperti itu. Dan yang lebih berbahaya lagi, hepatitis B ini bisa berlanjut menjadi kanker hati gitu.
0: Okay.
1: Itu yang
0: jika
1: berbahaya.
0: Jika tidak ditangani
1: dan tidak terpantau,
0: terobati gitu tadi. Betul. Ya. Karena memang tadi dokter juga sudah menyebutkan bahwa dia tidak terlihat secara kasamata ketika virusnya itu juga tidak banyak, misalnya seperti itu. Oke.
1: Iya.
0: Wah, padahal dia apa sebutannya, positif atau dia adalah sebagai carrier tadi, dok?
1: Iya, paling banyak sebagai carrier. Dia HBsAg-nya positif gitu. Udah itu berarti dia hepatitis B.
0: Hepatitis B. Jadi tidak terlihat. Kemudian yang tahu itu adalah ketika nanti ini ya, biasanya medical check up.
1: Betul,
0: ya. Terus dikumpulin HRD-nya yang tahu. Jadinya data karyawannya gitu ya. Yeah. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut juga ini, apakah ya status dari seorang sebagai pasien hepatitis B ini harus juga mempengaruhi akan kesempatan kerja dan juga karirnya. Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya nih, sahabat suara. Buat kamu yang mau bertanya juga boleh langsung aja di WhatsApp di 0811 993 3901. Mungkin kamu adalah seorang pasien hepatitis B yang ada di kantor kamu, ataupun juga ada teman-teman kamu mau bertanya juga boleh ya. Kita tungguin, sahabat suara.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara.
12: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Dr. Arief di sini. Dan satu buah lagu tadi ini mengingatkan dokter juga kayaknya ya. Yeah. Nostalgia dikit kita ya, Dok ya. Di masa-masa 2000-an ya.
1: Yeah.
0: Ya gak sih lagu Best I Ever Had ini ya. Dan kali ini kita masih ngebahas juga nih sahabat suara, tema kita di hari ini yang kita bahas dari di sehati kali ini adalah stigmatisasi pasien hepatitis B di tempat kerja. Karena yang seperti tadi juga udah disampaikan sama Dr. Arief bahwa pasien dengan hepatitis B ini bisa jadi gak kelihatan gitu ya, Dok ya.
1: Iya, betul.
0: Karena dia kelihatannya secara kasat mata gitu ya, kita melihatnya kayak sehat-sehat aja, masih bisa beraktivitas juga gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini stigmatisasi yang ada, dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah dengan status seorang sebagai pasien hepatitis B, seharusnya apakah akan mempengaruhi begitu terkait kesempatan dan juga jenjang karir dari seorang pasien dari hepatitis B, Dok?
1: Ya, ya, jadi tadi sudah saya ceritakan juga ya tentang kadang ada pasien datang itu dengan surat dari HRD untuk kemudian diminta disembuhkan dulu hepatitis B-nya baru boleh bekerja, atau bahkan kalau hepatitis B-nya positif nggak boleh bekerja gitu, maksudnya nggak diterima untuk bekerja gitu. Nah, ini kan tadi ya, karena kesalahan pemahaman tadi mengakibatkan si pasien ini atau calon karyawan ini atau karyawan bahkan yang sudah menjadi karyawan itu menjadi kehilangan kesempatan gitu untuk bekerja maupun berkarir gitu. Padahal dia statusnya hepatitis B-nya inaktif atau masih bagus gitu semuanya. Kayak orang normal aja gitu, tidak bergejala gitu. Berbeda dengan pasien hepatitis B misalnya yang mungkin lagi kondisi akut gitu, lagi misalnya demam, kuning, mual, muntah. Kalau keakutan seperti itu ya dia tidak bisa bekerja itu gitu. Tapi kalau sudah sembuh lagi kan harusnya bisa bekerja lagi gitu. Jadi hal seperti inilah yang menjadi hambatan ya pasien-pasien hepatitis itu untuk dia bisa bekerja atau berkarir secara normal. Kadang juga ini yang penting juga ya buat HRD, jangan sampai status hepatitis itu ketahuan gitu loh. Itu kan
0: disebarluaskan jadinya begitu,
1: rahasia medis kan.
0: Okay.
1: Jadi hanya dokter dan pasiennya aja yang tahu gitu. Dan itu kalau bisa bocor itu malah dikucilkan oleh teman-temannya dan sebagainya, dianggapnya oh kamu sakit itu, kamu kok masih kerja sih dan seterusnya kayak gitu-gitu. Jadi ya ini menjadi perhatian juga gitu, karena memang tadi ya semuanya itu normal gitu kalau pada pasien-pasien yang hepatitis B yang inaktif. Jadi it's okay untuk kerja dan tidak perlu dikucilkan maupun tidak perlu di apa hambat untuk karirnya maupun tidak boleh bekerja.
0: Okay, gitu. Tapi biasanya misalnya dia datang gitu ya, terus apakah ada surat rekomendasi dari dokter atau bagaimana tuh, Dok, biasanya, Dok?
1: Nah, itu. Jadi biasanya minta ini. Kalau di dunia kerja itu ada namanya surat layak bekerja, namanya fit to work, fit to work. Ada fit, ada fit, ada unfit, ada fit tapi nganu dengan pengawasan kayak gitu ya. Itu istilah-istilah untuk orang yang kemudian dia diperbolehkan bekerja atau tidak gitu. Dan itu sebenarnya yang mengeluarkan adalah dokter medical check up gitu. Dia kan memeriksa semuanya gitu loh. Tidak hanya hepatitisnya saja gitu kan.
0: Tapi yang lain-lainnya juga.
1: Yang lain-lain juga diperiksa harusnya. Iya. Tapi ketika pasien tuh datang ke saya gitu sebagai konsultan penyakit liver gitu kan. Ini fit to work atau enggak? Ya kalau dari sisi sisi hepatitisnya ini fit to work gitu, tapi kalau dari sisi yang lain kan kita nggak tahu, kita nggak tahu, harus dicek dulu secara lengkap kan.
0: Ya.
1: Tapi kalau penampakannya dari pemeriksaan fisik dan seterusnya dari tensi labnya, sebenarnya kita juga bisa menyimpulkan ini fit to work sebenarnya. Tapi kan bukan wewenang kami misalnya kan seperti itu, karena kami dikonsulkan untuk hepatitisnya.
0: Oke. Itu. Tapi dok, tadi kan ada juga yang menyebutkan bahwa bertanyalah begitu ya, ini gimana nih, dia minta tiba-tiba datang ke dokter terus bilang bahwa ini harus disembuhkan dulu gitu ya. Nah, betul. Hepatitis B sendiri apakah bisa disembuhkan, apakah bisa menunggu dia sembuh dulu baru bekerja atau gimana tuh?
1: Nah itu masalah terbesar kita, salah satunya ya, untuk hepatitis B itu paling, hepatitis B itu paling tidak ada dua masalah besar. Yang pertama itu menemukan kasusnya, karena tadi banyak yang tidak bergejala gitu kan, ketahuannya baru dari screening. Nah itu baru ketahuan dia hepatitis B. Nah ketika dia tidak ketahuan ini, yang tidak ketahuan tuh mungkin lebih banyak gitu, fenomena gunung es tau ya, seperti itu.
0: Yang gak ketahuan ya, lebih banyak daripada yang
1: gak ketahuan lebih banyak gitu ya. Nah yang kedua adalah terapinya. Ketika kita ketemu pasien hepatitis B, tidak semuanya kita terapi. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa, statusnya. Kalau misalnya dia masih inaktif gitu ya, dia hanya sebagai pembawa virus atau karier, dia sehat aja semuanya, livernya kondisinya bagus-bagus aja, itu kita tidak berikan terapi itu. Kalau kemudian baru dia livernya bermasalah, kalau biasanya kita cek itu SGOT, SGPT namanya, enzim liver. Nah itu baru kita pikirkan ini sudah seperti apa livernya. Itu. Jadi tidak semuanya kita terapi. Pun ketika kita memberikan terapi, itu akan sangat sulit untuk menghentikan. Kenapa? Karena obat-obat yang sekarang nih, ya ilmu kedokteran sekarang sampainya hanya masih obat-obat yang dia menekan replikasi virus gitu. Dia menekan pertumbuhan virus, tidak sampai menghilangkan sampai sembuh gitu, enggak gitu. Bisa dia tidak terdeteksi atau bisa dia sembuh itu, dikatakan sembuh itu kalau HbA1c-nya yang tadi dicek di awal itu negatif.
0: Ya
1: itu sangat susah. Pengobatannya bisa sampai
0: benar-benar si virus awalnya hilang gitu ya.
1: Iya, kalau virusnya hilang aja itu gampang.
0: Tapi
1: itu
0: bisa
1: namanya menculin. Dicek DNA virus, kayak COVID zaman dulu itu ada kan. Ini bisa dicek juga DNA-nya. Itu untuk menghilangkan itu gampang. 6 bulan sampai 2 tahun kita obati bisa nggak terdeteksi gitu. Tetapi virusnya ini bersembunyi di inti sel. Inti sel liver.
0: Inti sel livernya malah
1: dia begitu. mempunyai apa ya, blueprint, cetak biru di situ. Jadi dia bisa mencetak dirinya sendiri. Gitu.
0: Jadi ini ya, fotokopi jadinya gitu ya.
1: Jadi dia bisa memfotokopi. Di darah dia enggak muncul gitu, tapi di liver dia masih ada gitu. Itu susahnya.
0: Berarti jadi, dia sebenarnya masih ada
1: ya? Masih ada. Selama HbA1c-nya masih positif ya. Antibody untuk hepatitis B tadi masih positif, itu dia masih statusnya masih terinfeksi. Jadi untuk menegatifkan hepatitis B yang HbA1c itu butuh waktu lama. Bisa 45 sampai 55 tahun minum obat setiap hari.
0: Dan gitu. Kasihan juga kalau misalnya itu harus menghambat aktivitas dan juga kerjanya, karirnya tadi gitu. Ya dok ya. Nah ini menarik juga nih, ada Dandi, dia bertanya nih dok. Misalnya seseorang baru mengetahui dirinya positif hepatitis B, tapi dia sebenarnya sehat dan masih bisa bekerja seperti biasa, apakah dia perlu memberitahu atasannya atau rekan kerja? Karena kalau sampai ketahuan mungkin orang-orang akan takut dan menjauhinya.
1: Ya,
0: perlu ngasih tahu gak tuh dok?
1: Tidak perlu ya. Tidak perlu. Jawabannya tidak perlu, itu rahasia kesehatan kita gitu kan. Akhirnya pasti tahu lah gitu. Tapi kita tidak perlu menyampaikan gitu.
0: Mendeklar
1: gitu.
0: Yes, betul.
1: Ya takutnya tadi pemahamannya kan bisa berbeda gitu.
0: Takutnya jadi dijauhi sama orang-orang di sekitar juga gitu ya dok ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi ini tadi disampaikan bahwa kalau memang apa namanya hepatitis B ini tidak apa-apa bersebelahan dengan orangnya, kemudian juga karena memang penularannya tidak semasif ketika kita mungkin COVID seperti itu ya dok ya. Oke, kemudian lagi nih dok, kalau hepatitis B ini bagaimana cara kita sebagai orang ataupun juga rekan kerjanya lah dok. Tadi kan mungkin POV kita adalah di tempat kerja sebagai HR-nya, kemudian juga sebagai pasiennya gitu ya. Sekarang POV kita sebagai kayak rekan kerja, apa yang bisa kita lakukan selain mungkin kita juga menjaga diri gitu ya?
1: Ya. Yang bisa kita lakukan ya tadi sebenarnya kan karena tidak ketahuan ya pasien hepatitis B itu, ya kita bergaul seperti biasa gitu karena tidak ada resiko penularan gitu.
0: Oke.
1: Kecuali itu tadi kan ada luka berdarah dan seterusnya. Itu yang diedukasi adalah pasien hepatitis B-nya. Kalau dia mengidap hepatitis B, kalau terluka ya langsung ditutup gitu, jangan sampai darahnya kemana-mana gitu kan. Terus penggunaan sikat gigi, terutama kalau di keluarga ya. Sikat gigi itu kan kadang gusi berdarah tuh.
0: Ya.
1: Jadi nggak boleh dipakai oleh yang lain gitu.
0: Ya, satu-satu lah kalau sikat gigi ya.
1: Iya makanya.
0: Nggak usah bersama-sama gitu ya.
1: Ya kan lupa ini punya siapa ya, punya bapak atau ibunya gitu. Seperti itu. Itu yang diedukasi ini pasiennya. Terus suami istri misalnya. Kalau rekan kerja kan ya bukan suami istri kan ya mas.
0: Rekan kerja jarang sih dok ya. Bahkan biasanya juga ada yang tidak mau boleh kan.
1: Iya betul. Okay. Kalau suami istri itu kan pasti bergaul kan hubungan suami istri dan sebagainya. Selama itu aman gitu ya, tidak beresiko, itu sebenarnya aman-aman saja.
0: Okay.
1: Dan pasangannya harus dicek dulu status hepatitisnya seperti apa.
0: Okay.
1: Kalau dia negatif, kemudian dicek namanya anti HBS, antibody untuk hepatitis B. HBsAg-nya negatif nih, tapi anti HBS-nya ternyata ada gitu. Berarti dia sudah pernah kena atau sudah pernah vaksinasi. Berarti dia aman.
0: Oke.
1: Okay. Enggak perlu divaksin. Tapi kalau HBsAg-nya negatif, kemudian anti HBs-nya juga tidak ada, perlindungannya enggak ada, dia harus divaksin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu setelah divaksin dia akan sangat aman. Melakukan hubungan suami istri dan sebagainya karena dia sudah terlindungi, itu sangat aman.
0: Ini menarik nih ketika tadi dokter juga menyinggung mengenai vaksinasi ya dok ya. Nah ini seberapa penting sebenarnya vaksinasi hepatitis B bagi para pekerja, terutama mereka yang mungkin memiliki resiko akan paparan dari hepatitis B ini dok?
1: Sangat penting ya, karena sekali lagi kita hidup di Indonesia, kita risiko apa penyakit infeksi itu masih tinggi. Jadi kita perlu untuk diberikan vaksinasi gitu, terutama untuk yang risikonya tinggi ya. Kayak kami pekerja kesehatan, bidan, perawat, ya pokoknya bekerja di rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang penjamah makanan biasanya kan juga juga meskipun tidak menular lewat ini ya, lewat apa namanya air liur atau apa gitu kan enggak, tetapi yang apa itu kan resiko juga gitu maksudnya. Itu kalau misalnya berdarah atau apa gitu kan kita
0: enggak
1: tahu kan,
0: tiba-tiba motong misalnya,
1: motong bawang
0: gitu ya.
1: Itu nah itu lebih baik vaksinasi gitu. Tapi dicek dulu tadi hepatitis B-nya bagaimana, HBsAg-nya. Gak semuanya langsung divaksin semua gitu kan.
0: Oh jadi ya, harus dicek juga kalau memang
1: ternyata dulu, udah terinfeksi.
0: Itu udah gak berpengaruh lagi,
1: gak
0: berarti
1: berpengaruh,
0: ya
1: dok, iya. Okay. Kan tadi kan gak bergejala kan, ketika di MCU baru ketahuan gitu. Jadi dicek dulu HBsAg-nya, kalau positif ya sudah gak perlu vaksinasi. Oh udah kena gitu kan.
0: Gak bisa lagi gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, tapi masalah vaksinasi ini sendiri dok, apakah sudah teredukasi juga begitu ke teman-teman perusahaan ataupun juga tempat kerja misalnya seperti itu?
1: Ya, ini penting juga ya, karena tadi untuk vaksinasi juga kita tidak semuanya kita vaksin kan, terutama yang beresiko aja. Tapi ini yang tadi yang problem pertama yang saya sampaikan, belum besarnya. Kalau misalnya ini digalakkan untuk screening hepatitis B, mungkin kita akan menemukan kasus hepatitis B itu lebih banyak gitu.
0: Kalau memang benar-benar kayak spesifik gitu ya.
1: Iya,
0: dan untuk hepatitis B misalnya seperti itu.
1: ABSAG itu kan ceknya kan murah aja ya. Misalnya itu kita bisa menemukan lebih banyak, kita bisa mengobati lebih dini misalnya kalau dia butuh pengobatan. Dan sampai ke saya sudah

0: membentuk kanker hati gitu, yang sudah sirosis tadi, livernya udah rusak, udah parah seperti itu.
1: Itu diawali dengan mungkin hepatitis B yang tidak tertangani tadi begitu ya?
0: Ya, tidak tertangani dan tidak terpantau.
1: Terpantau begitu ya. Oke, baiklah. Ini sahabat suara, buat kamu yang juga mau bertanya langsung, masih kita kasih kesempatan ya untuk bertanya langsung di 0811 993 3901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
10: Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memainkan musik pilihan.
12: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hidup terus berjalan, kalau kata Bernadia, sahabat suara, sama seperti para pasien hepatitis B ya. Hidup terus berjalan ya kan, dan juga karirnya juga harus tetap menanjak ya dok ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai ini penghambat karir ataupun juga pekerjaannya, karena memang hepatitis B tadi disampaikan oleh dokter, dia sehat kok gitu ya, terlihat sehat seperti itu. Nah terakhir nih dok, karena memang waktu kita juga terbatas gitu ya, boleh dok kasih pesan yang ingin juga disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang pengidap hepatitis B ataupun juga rekan-rekan kerjanya ataupun juga teman-teman perusahaan.
1: Ya, ya. Terima kasih Mbak Aisyah. Jadi ini di kesempatan ini kesempatan yang bagus sekali gitu ya untuk menyampaikan pesan tentang hepatitis B ini, karena vonis hepatitis B itu bukan sesuatu, bukan vonis sosial gitu yang harus dijauhi dan seterusnya gitu. Ya sama seperti sakit yang lain gitu. Sama seperti sakit hipertensi misalnya, diabetes misalnya. Itu kan bisa ditangani, bisa dikelola, bisa diobati, bisa dijaga supaya tetap sehat gitu. Jadi bukan menjadi penghalang untuk dia bisa bekerja, dia bisa bersosialisasi, bisa menjadi orang yang produktif dan seterusnya, bermanfaat untuk semua orang dan di keluarga juga gitu. Itu penting sekali. Jadi hepatitis B, what's next gitu. Ya nextnya ya dipantau gitu penyakitnya, dan diobati kalau sudah memang menunjukkan gejala livernya sudah mulai terganggu gitu. Nah, yang perlu kita ingat, yang menjadi musuh itu adalah virusnya gitu.
0: Virusnya.
1: Virusnya. Jadi WHO itu mencanangkan 2030 tuh harus tereradikasi, harus hilang gitu hepatitis B. Gitu. Nah, tapi kita kan proses menuju ke sana kan masih panjang ya. Tadi kita menemukannya dulu, yang kemudian setelah kita temukan kita pantau dan kita terapi begitu. Jadi musuh kita adalah virusnya, bukan orangnya yang sakit ya. Orang yang sakit ini sama seperti orang normal. Dengan kita memperbanyak edukasi, kemudian ada tadi ada vaksinasi juga ya. Dan kita sama-sama saling menjagalah satu sama lain gitu dengan pasien-pasien hepatitis B juga. Karena mereka adalah pada dasarnya semuanya sama, mempunyai kesempatan yang sama, dan juga bisa bekerja seperti orang yang normal gitu
0: pada umumnya,
1: gitu ya. Jadi jangan menjadi ketakutan yang tidak berdasar.
0: Stigma berlebihan di luar sana.
1: Stigma berlebihan gitu itu ya. Tadi.
0: Oke, baiklah. Jadi buat kamu yang mungkin udah tahu gitu ya, sekarang pengidap hepatitis B, semangat terus tentunya ya kan. Dan rekan kerjanya mungkin ataupun juga yang tahu, berikan semangat, terus terpantau gitu ya dok ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba datang ke dokter Arif dengan kondisi yang udah buruk, ya kan? Itu nanti takutnya nanti udah dalam masa kayak terlambat lah sudah seperti itu ya. Oke, baiklah, terima kasih dokter Arif. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Mbak Aisyah.
0: Hadir di sini di weekendnya loh. di waktu weekendnya, akhir pekannya, di tengah kesibukannya mampir ke sini untuk juga mengedukasi kita semua di sini sahabat suara ya. Dan sahabat suara jangan kemana-mana karena kita masih ada 1 jam lagi bersama dengan Aisyah di Kirim Salam. Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Sembilan FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, setelah tadi kita satu jam udah berbincang sama dokter yang membahas tentang hepatitis B, dan di siang hari ini masih barengan dengan Aisyah, Sahabat Suara, di Nongkrong Bareng. Satu jam terakhir kita bersama di hari Sabtu ini, ya mungkin udah hampir sampai ke tujuan kamu, Sahabat Suara, atau mungkin buat kamu yang baru saja masuk dalam mobil, baru aja nih ya menyetel, bah bahasa Banjar benar, kita lah menyetel tuh, menyetel radionya di 90,1 FM, Sahabat Suara. Satu jam terakhir manfaatin yuk ya buat berkirim salam. Mau request lagu tipis-tipis, mau curhat juga boleh, Sahabat Suara, di 0811-99-33-901. Aisyah tungguin ya cerita kamu dan juga kiriman salam kamu di sini.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kayaknya semakin tahun semakin orang-orang itu pada sadar akan kesehatan ya Sahabat Suara. Pada banyak yang lari, karena memang event lari di bulan November kan ada nih nanti ya di Kalimantan Selatan Sahabat Suara, event nasional. Selain itu kayaknya juga pada lagi seru untuk Hyrox juga ya kan. Terus juga ada Pilates Sahabat Suara. Kemarin aku baru aja Pilates, tapi ternyata kamu tahu gak sih, Pilates itu sebenarnya diciptakan buat kalangan bawah Sahabat Suara, dan kini identik dengan gaya hidup yang mewah. Jadi ada banyak hal ya yang terjadi diciptakan buat orang-orang yang berada di kalangan bawah dulunya gitu ya, terus pelan-pelan jadi mahal dan juga eksklusif Sahabat Suara. Nah, hal-hal seperti ini ternyata ada di dalam pola psikologi gitu Sahabat Suara. Jadi kalau psikolog Ruth Glass menamakan ini disebut dengan gentrifikasi. Gentrifikasi adalah proses di mana sesuatu yang tadinya milik kelas bawah pelan-pelan diambil alih kelas atas sampai dengan pemilik aslinya tersingkir gitu. Nah, istilah ini pertama kali dipakai untuk menjelaskan fenomena yang ada di London. Kawasan yang tadinya dihuni kelas pekerja pelan-pelan diserbu kelas menengah ke atas sampai akhirnya penghuni aslinya itu tergusur, dan juga karakter sosial wilayah itu menjadi berubah total gitu Sahabat Suara. Ada dua contoh yang paling meresahkan mungkin buat ibu-ibu muda ya, Mahmud-Mahmud. Itu adalah sadar gak sih Sahabat Suara, sekolah anak ya, semakin dia usianya dini banget semakin mahal ternyata penanganannya Sahabat Suara. Ada sekolah Montessori ya, sekolah Montessori, kemudian juga Pilates. Nah, di Indonesia keduanya ini terbilang layanan yang cenderung mahal ya. Gak heran jadi kaum mendang-mending ya. Ini kayaknya gak masuk dari circle itu ya, buat kamu kaum mendang-mending Sahabat Suara. Padahal ternyata Montessori dan juga Pilates ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang dengan keterbatasan ya. Jadi Montessori itu lahir di kawasan Roma, Italia di tahun 1907. Dan dulu itu dipakai memang kayak apa, buat berkembang anak, anak-anak yang berkembang luar biasa gitu, karena dibantu sama Montessorinya tersebut gitu Sahabat Suara ya. Jadi kalau misalnya kita lihat juga di Pilates misalnya, bukan studio mewah, jadi Pilates itu bahkan lahir di kamp tahanan perang, wow. Dan sebelumnya jadi nama kelas fitness dengan biaya mahal prosesinya. Jadi Pilates itu dulunya adalah olahraga darurat yang diciptakan oleh Joseph Pilates ya, pada saat dia bertugas di rumah sakit kamp tahanan. Dan Joseph ini memodifikasi ranjang rumah sakit jadi alat olahraga darurat untuk pasien yang sakit dan juga lemah. Makanya bentuknya seperti itu ya Sahabat Suara ya. Jadi proses rebranding ini berdampak langsung kepada akses yang dulu filosofinya adalah untuk kalangan bawah gitu ya. Kemudian juga untuk anak kurang mampu dan juga pasien pemulihan, sekarang malah menjadi privilege buat yang punya penghasilan lebih. Karena kan biasanya lumayan ya. Apalagi kan sekarang sudah ada yang hotmed Pilates gak sih? Di Banjarmasin juga udah ada gitu ya, yang lagi naik daun juga Sahabat Suara. Kalau kamu belum coba, boleh kayaknya coba-coba dulu. Kali aja cocok Sahabat Suara. Yang dulunya dia bertransformasi gitu ya, dulu adalah untuk kalangan bawah, sekarang kayaknya udah naik kelas banget tuh untuk kalangan kelas atas.

0: lengkapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

101 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kabut yang ada di Kalimantan ini masih belum juga pergi dan juga reda, sahabat suara. Kita berdoa bersama ya, semoga hujan cepat Allah turunkan, ya kan. Jadi katanya tuh, sahabat suara, kemarin aku sempat dengar gitu ya, kalau misalnya kita berdoa ya, mungkin aja kita sebagai manusia ini banyak hilafnya, terus juga banyak kezoliman-kezoliman mungkin di muka bumi ini yang terjadi gitu ya. Jadi kalau bisa kita berdoa itu adalah kita meminta kepada Tuhan supaya tanaman-tanaman, hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, supaya mereka tuh tetap bisa mendapatkan udara, oksigen yang bersih gitu ya. Berkat mereka, jadi kita juga kecipratan gitu udara-udara tersebut, sahabat suara. Jadi kayak berdoanya disertakan gitu buat hewan, buat tumbuhan yang juga hidup berdampingan dengan kita gitu, sahabat suara. Karena kita tahu ya, dari Kementerian Kehutanan, kita kan tahu kutu kemarin ada orang hutan yang viral karena dia pingsan akibat asap karhutla yang ada di Kalimantan Barat kalau nggak salah gitu, sahabat suara. Nah, dari Kementerian Kehutanan mengonfirmasi bahwa orang hutan bernama Sempurna ini meninggal dunia akibat paparan asap karhutla yang sebelumnya dia itu kan ditemukan oleh warga dalam kondisi lemas dan juga tidak berdaya kemarin itu, sahabat suara. Tim BKSDA mengevakuasi setelah menerima laporan dari warga pada akhir Agustus kemarin. Meski sempat ditangani medis, namun nyawa satwa tersebut tidak bisa diselamatkan. Jadi berdasarkan pemeriksaan, Sempurna ini mengalami gangguan fungsi paru-paru diduga berkaitan dengan asap. Gangguan tersebut kemudian diduga turut mempengaruhi fungsi kardiovaskular Sempurna hingga akhirnya menyebabkan kematian, sahabat suara. Aduh, ini sedih banget rasanya gitu ya. Kita harus menerima fakta, ada lagi yang tumbang, ada lagi yang berguguran, bukan hanya hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang kena dampaknya, manusia juga banyak yang tumbang, sahabat suara. Mari kita berdoa supaya ini cepat berlalu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutacinamide.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Aisyah. Kali ini kita udah berada di menit terakhir ya, di nongkrong bareng. Kali ini sahabat Suara, buat kamu yang lagi di tengah perjalanan

0: dampak dari karhutla karena memang jarak pandang cukup terbatas ya, utamanya sih sebenarnya kayak di pagi terus di sore malam, biasanya tuh jarak pandang agak lumayan terbatas gitu sahabat suara. Jadi bisa dikurangi itu kecepatannya juga ya. Dan salam sehat terus buat kita semua ya kan. Kalau orang bilang sih katanya sering-sering juga cuci hidung sahabat suara, supaya kayak kita kan juga terdampak sama kabut asap, terus khawatirnya kayak ada partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam hidung kita pada saat bernafas gitu. Jadi kayak sering-sering cuci hidung juga dengan NaCl gitu sahabat suara, dicuci hidungnya, terus juga banyakin minum air putih ya. Walaupun juga ini udah mulai kekeringan juga kita nih ya, karena musim kemarau gitu sahabat suara. Dan juga pastikan asupan nutrisi juga terpenuhi untuk kamu sahabat suara ya, di akhir-akhir ini tentunya ya, untuk bisa menghadapi situasi kondisi yang ada. Jadi biar kita gak cepat jatuh sakit lah, seperti itu ya. Oke deh sahabat suara, sekian dulu. Tadi Aisyah udah nemenin kamu dari jam 11. Buat yang udah sampai tujuan, selamat sampai ke tujuan. Ataupun juga mungkin buat kamu yang baru saja gabung, baru saja bersama dengan kita, tapi sayang banget lagu-lagunya udah kita puterin tadi beberapa. Tapi tenang, kalau misalnya lagunya belum kita puterin, kayaknya masuk deh di playlist selanjutnya sahabat suara ya. Untuk itu tetap dengerin ya di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: ini.
1: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan?
2: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
1: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
2: Buset.
1: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
2: Ada, gininya. Jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
1: iya.
2: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego, semua.
1: Wow.
2: Dibikin kayak satu kota.
1: Wow.
2: Harganya udah ya puluhan juta.
1: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jun Kelin.
2: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih, gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelly.
3: Wow.
1: Asik, uangnya lumayan.
2: Kalo kamu bisa mewujudkan ya, Aduh?
1: Bisa, kalau itu mas.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Hajime Kondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
2: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
6: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

0: Wow, ini cuacanya panas. Tapi dengar-dengar nih di Kalbar Pontianak itu sudah hujan, Dil.
1: Alhamdulillah, semoga kita juga bisa hujan.
0: Benar.
1: 3 jam gak apa-apa deh.
0: Tapi hujannya ini jangan dibikin apa
1: mandi-mandian.
0: Karena kalau lihat ya yang di Instagram, video. Di Reels gitu, hujannya itu kotor setelah ditanai, banyunya hirang.
1: Nyata air. Tapi by the way, anyway, Baswe, selain hujan di mana tadi?
0: Pontianak.
1: Oh, di Pontianak. Terus tuh juga kabut asap yang masih selalu menemani kita ya di setiap sore sampai pagi ya. Ini juga angin kencang banget.
0: Berasa
1: gak sih? Berasa. Naik motor tadi menuju Iswara itu sampai tekipai ulun.
0: Waduh, tekipai.
1: Kayak tegoyang.
0: Melawan angin ya.
1: Melawan iya. Lumayan goyang tadi. Hati-hati sahabat suara yang pakai payung, pakai motor mungkin, atau anaknya main di luar, hati-hati.
0: Iya, harapannya Banjarmasin juga bisa hujan ya sahabat suara. Amin. Karena dengan adanya hujan itu setidaknya mengurangi lah polusi udara, asap gitu.
1: Sudah capek banget, dada sesak, dada panas, sudah capek.
0: Mengap-mengap ya.
1: Betul.
0: Ya udah kalau gitu kita buka aja di Suara Santai Weekend.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mau request lagu, yuk sekarang waktunya. Ambil handphone kamu, WhatsApp aja langsung di 0811 9933901 dengan format ketik BJM spasi nama spasi usia spasi request lagu kamu apa.
1: Kita tungguin sampai nanti jam 6 sore sahabat suara sama Dila Atira dan juga Aji Rifani.

0: 20,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, bolak-balik ya, dari tadi ada yang ke belakang gitu. Karena cuaca yang panas kayak gini, jadinya banyak minum, banyak ke toilet juga, ya kan?
1: Tapi kayaknya selama musim kebakaran hutan ini, musim kebakaran hutan gimana? Musim baru ini ya di Banjarmasin. Saya tuh minum tapi jarang toilet loh. Apa karena saking panasnya ya? Gak tahu deh sahabat suara, apakah kamu juga merasakan hal yang sama seperti kita berdua? Iya kan? Nah tapi di hari Sabtu ini sahabat suara, daripada gak ada budget buat jalan-jalan, semuanya udah dibayarkan ke cicilan, gimana kalau kita ngebahas tentang film-film yang asik yang bisa jadi referensi kamu nonton film di rumah?
0: Oke. Memang ya, kalau lagi suntuk gitu ya kan, lihat di handphone kecil layarnya, ya udah nonton film aja gitu. Entah di bioskop langsung
1: bisa,
0: atau muter di laptop, iya, atau betul, di TV ya kan, Netflix kan, dan lain sebagainya. Yang pasti itu bisa membunuh waktu bosan kita.
1: Iya betul. Nah,
0: jadi sahabat suara ya, sore ini kita pengen tahu nih dari kamu tentunya mengenai film gitu.
1: Yep.
0: Film yang baru aja sahabat suara tonton.
1: Nah, iya,
0: entah itu film baru ataupun film lama yang ditonton lagi. Nah, di rewatch lagi istilahnya ya.
1: Iya betul.
0: Nah, ayo, betul, kasih ayo, rekomendasi kita, kasih ke
1: rekomendasi, kita. Iya betul, sahabat suara. Minimal dua lah. Mau film barat boleh, Korea boleh, China boleh ya, Indonesia semakin boleh. Kita tungguin film yang favorit kamu banget, yang barusan kamu nonton. Kayaknya ini harus seluruh rakyat Indonesia nonton. Mungkin ada saran dari sahabat suara. Langsung
0: sambil juga kamu request lagu di sini di Suara Santai Weekend. Yaudah kalau gitu kita puterin dulu For Events tadi, di request sama Aldi, katanya pengen banget dengerin lagu Penyangkalan. Yaudah kita langsung kasih spesial untuk Aldi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
6: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
11: Enggak ya.
10: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
12: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
13: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
12: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
13: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
12: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
13: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
14: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, thank you banget nih yang tadi udah request Gurun Hujan. Juicy Lucy, ada Aldo katanya pengen dengerin lagu Juicy Lucy. Apa aja? Oh, udah, kita puterin. Thank you Aldo.
1: Nanti bakalan kita puterin lagi lagu requestan kamu. Tadi yang udah masuk ada Tiara. Halo Kak, aku Tiara dari Jorong. Wah, jauhnya Jorong.
0: Wow, Jorong.
1: Kayak apa asapnya di sana Jorong, aman aja Kak.
0: Mudah-mudahan gak ada apa-apa.
1: Mau request lagu Bergema Selamanya dari Nadif Basalama.
0: Oke, ditunggu saja yang lagi request. Nah, ngomong-ngomong, kita balik lagi ke topik yang tadi kita bahas ya. Mengenai film nih. Dila, baru-baru ini ada nonton film apa aja nih?
1: Kalau film aku yang terakhir aku rewatch lagi, aku barusan nonton lagi itu adalah The Glory.
0: Wah, The Glory. Gak tahu.
1: Gak tahu film Korea.
0: Oh, Korea.
1: Wah, ini harus. Wah. Ini suamiku aja suka. Laki-laki tuh, apalagi gak tahu deh. Coba ditonton nih, Aji nonton.
0: Oke. Okay. Nah, rekomendasikan apa yang menjadi apa point of view-nya jadi Glory ini menarik gitu.
1: The Glory ini menarik banget soalnya sahabat suara, sebentar ya. Aku lupa nama pemerannya, guys. Pemeran utamanya adalah Song Hye Kyo, tentu saja.
0: Terus
1: kemudian ceritanya ini tentang pembulian.
0: Pembulian. Ini bukan drama romantis ya?
1: Dibilang romantis dikit. Kayaknya kalau Korea baru ini deh romantisasinya tuh 10% doang. Tapi masalah balas dendamnya yang 90% dendam. Wah, lega banget deh film itu. Wah, ini nih harapan penonton banget.
0: Oh gitu ya. Berarti untuk ditonton nih cocok banget ya?
1: Cocok banget, karena menurut aku ya sahabat suara, filmnya itu kompleks banget.
0: Terus plot twist kah?
1: Plot twist, enggak ada plot twist. Plot twistnya ada sih sebenarnya, karena semuanya tuh matang, naskah ceritanya matang, kemudian pemerannya, actingnya bagus semua. Plot twistnya tentu ada karena memang ada jebakan. Oh, kita nggak nyangka, oh kita bakal segampang ini nih nanti. Oh enggak ya, ternyata begini.
0: Glory. Berarti The Glory. Kalau dari Dila merekomendasikan lebih kepada serial ya, bukan film gitu.
1: Ya kan? Iya, serial. Betul.
0: Serial ya.
1: Serial. Ini baru rewatch dan aku pengen banget sahabat suara nonton. Kemudian yang aku tonton itu film Indonesia. Itu Tunggu Aku Sukses Nanti.
0: Tunggu Aku Sukses Nanti.
1: Udah nonton belum?
0: Belum.
1: Belum juga. Itu pemerannya Bagas Ran. Namanya Bagas Ran itu komika ya.
0: Komika.
1: Komika asal
0: Samarinda.
1: Itu dia. Di dalam film itu ada Reja Candika, ada Aureli Moremas, ada Doni Alamsyah.
0: Banyak.
1: Terus
0: ya?
1: Juga banyak. Bagus banget.
0: Berarti satu serial judulnya Glory dan film Tunggu Aku Sukses Nanti.
1: Iya. Itu dua film yang terakhir aku tonton dan kayaknya The Glory meskipun udah dua kali nonton rasa puas karena berhasil. Namanya aja The Glory. Berarti kemenangan kan. Itu benar-benar menang tonton film itu.
0: Oke deh, yaudah. Untuk kamu sahabat suara, cari aja gitu ya. Search aja langsung filmnya. Dan kita puterin dulu nih lagu yang tadi udah di request sama Indah. Katanya pengen dengerin Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ada Govinda terbelah jadi dua, di request sama Ira. Selamat sore Ira.
1: Oke, selamat sore juga untuk kamu sahabat suara ya, yang lagi jalan sore ini menikmati sore yang teduh gitu, karena udah gak panas lagi. Pas banget nih kalau misalkan mau jogging, mau keluar rumah, barangkali ya pengen menikmati suasana sore gitu di hari Sabtu ini, weekend.
0: Iya, tapi kalau misalnya gak pengen kemana-mana karena merasa aduh jogging kayaknya kabut banget deh, pekat banget nih, ya udah kita nonton film aja. Ini kita dengerin rekomendasi dari Aji.
1: Wah, kalau
0: kira-kira rewatch atau ada film baru kayaknya oke deh sahabat suara tonton,
1: rewatch.
0: Karena mungkin ada sisi positif yang bisa diambil atau apapun itu, seseru apa gitu.
1: Benar. Jadi ini kan sebentar lagi nih, nanti di akhir tahun akan ada film MCU, Avengers Doomsday. Nah, jadi
0: betul.
1: Sebelum sahabat suara nonton itu, ya rewatch dulu gitu ya. Film-film MCU yang udah lama-lama gitu.
0: Betul.
1: Ya kan, biar kembali nge-refresh lagi gitu.
0: Oh, jadi Aji lagi nge-rewatch semuanya nih ya.
1: Bener, maraton kita ya kan. Jadi yang terakhir kan Brand New Day gitu, Spider-Man kan,
0: Spider-Man
1: yang udah kita tonton.
0: Ya, seru banget Spider-Man,
1: seru banget
0: ya.
1: Kalau ngelihat Spider-Man ya pasti kita pengen ngelihat Spider-Man yang udah-udah gitu.
0: Iya.
1: Bahkan sampai Spider-Man yang versi Tobey Maguire gitu ya kan.
0: Betul banget.
1: Jadi coba tonton aja dulu biar nanti sebelum Avengers Doomsday itu udah kelar gitu nonton film MCU-nya.
0: Betul. Gitu. Apalagi kita kadang-kadang, loh ini kan ini out. Dan kemarin sempat nonton yang di rumah, suami kan suka juga tuh. Jadi, oh ternyata tuh ini gitu, dia kayak kenemu clue-clue. Oh nanti, oh berarti nanti Doomsday bakal ada begitu-begitu.
1: Banyak gitu. Teori-teori konspirasi seperti apa nanti. Tapi kebanyakan yang di sosial media itu kebanyakan olahan AI gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi dibikin seolah-olah itu trailer gitu, leaks atau semacamnya gitu, bocoran.
0: Padahal bukan.
1: Kita tunggu saja yang versi resminya. Nah itu yang bisa direkomendasikan. Jadi sambil santai gitu weekend ya, nonton film-film MCU yang lama-lama. Wah ini bisa menjadi apa ya, suguhan yang menarik gitu untuk menikmati akhir pekan kamu sahabat suara.
0: Pesan pizza ya kan, bikin-bikin kopi 1 liter di rumah. Enak, hemat.
1: Bener, barengan pasangan juga yang pasti seru banget. Yaudah kalau gitu kita langsung putarin lagi nih. Ada Pak Hatta, wah dia pengen dengerin lagu Rosa katanya, Ayat-Ayat Cinta. Spesial untuk Pak Hatta nih yang ada di Handil Bakti. Rosa, Ayat-Ayat Cinta.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya

0: Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: I miss you, baby.

0: 1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Oke, kita pengen bacain dulu nih yang udah gabung di WhatsApp-nya Suara sore ini nah, tentang film. Oke, ini ada yang namanya Hilda. Katanya dia suka sekali film dengan genre yang plot twist. Wah, ini katanya baru nonton itu film judulnya Missing. Wah, itu bercerita tentang anggota keluarga yang hilang cuma lewat HP dan laptop. Tegang banget katanya dari awal sampai akhir. Wah.
0: Oke, jadi nyari orang tuanya gitu ya. Kemudian ada Rahmi. Film yang dia suka itu yang baru ditonton itu A Man Called Otto. Jadi kakek-kakek pemarah yang hidupnya berubah-ubah katanya gara-gara tetangga barunya yang ramah dan ribet. Lucu tapi bikin haru. Ada bagus nih. A Man Called Otto nih aku udah nonton. Itu pemerannya, ya lupa lagi namanya.
1: Terus ini ada Winda, katanya dia rewatch film Coco. Wah, petualangan seru di dunia arwah tentang meraih mimpi dan pentingnya keluarga. Visualnya warna-warni dan musiknya juara. Coco memang keren ya. Katanya keren. Coco nanti akan dibikin sequelnya gitu, versi dewasanya.
0: Asik, bisa. Dia setengah hidup ya. Berarti kalau udah pernah di alam kematian setengah hidup berarti. Kemudian ada Interstellar.
1: Nah, dari siapa tuh?
0: Dian.
1: Halo Dian.
0: Kalau Interstellar nih perjalanan melintasi ruang waktu katanya demi mencari planet baru buat manusia karena buminya udah rusak. Terus efek visualnya keren banget walaupun udah di rewatch berkali-kali.
1: Benar. Keren ya. Jadi rekomendasi sore ini dari sahabat suara itu tadi ya sudah kita bacakan dan tinggal kamu pilih mau nonton apa nih, ya kan? Serial atau film habis gitu sekali habis. Yaudah,
0: itu yang silahkan. Ada Agnes Monica-nya tadi apa?
1: The Reacher.
0: Baru keluar episode 6. Aku baru nonton dari baru selesai.
1: Sama juga The Lanterns.
0: The Lanterns mau muncul. Muncul di Netflix ya.
1: Udah nih episode 3 gitu. Jadi tinggal kamu pilih saja, banyak sekali pilihan filmnya, tinggal luangkan waktu aja. Oke, untuk requestnya kita cukupkan dulu sahabat suara ya. Habis ini kita geser dulu ke 10 lagu baru Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini tentunya bersama Ajir Fandi dan Dila Atira di Iswara Banjarmasin.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.
3: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
12: Enggak ya.
11: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
13: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
13: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
13: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
15: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Guys, hah? Itu Mohan ya?
16: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
17: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya bener.
17: Spill dong.
16: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
16: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
16: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
16: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
16: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Tuh.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.

0: Auto Party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting
1: oh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah dibaliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.
3: Satu FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi Aji Rifani dan Dila Tira menemani kamu di 1 jam spesial.
4: Betul banget sahabat suara. Tadi udah 2 jam kita temani ya. Di segmen pertama kita udah ada request, di jam kedua 10 lagu baru. Sekarang kita ada di 1 jam spesial.
3: Oh ya, ngomong-ngomong nih, malam minggu ya.
4: Iya.
3: Sudah punya planning mau kemana aja. Ini mumpung awal bulan ya, karena udah gajian gitu. Biasanya kalau di weekend, nih kemana ya kita ya.
4: Wah, iya.

0: Boleh.
1: Atau sekedar ya jar orang belajar bekunjangan aja.
0: Nah, bekawanan aja biar rami dan tidak pusang di rumah, guys. Oke deh sahabat suara, sembari menemani perjalanan kamu, kita bakalan muterin lagu dari seorang solois lelaki. Sosoknya bagaimana, Aji?
1: Sosoknya ini gimana dia ini? Kemarin aku sempat nonton langsung gitu.
0: Pada yang saat acara di taman itu.
1: Bukan, dia datang di acara kondangan gitu ya kan, diundang khusus gitu. Dan private, dia bilang bahwa ternyata saya ada keturunan dari kandangan gitu.
0: Entah
1: dari kakek atau neneknya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ini udah kesebut ya?
1: Belum. Oh yaudah, kalau gitu di malam ini sampai suara di satu jam spesial, kita akan muterin satu jam penuh karya dari seorang solois cowok. Yaudah langsung aja, ini dia karya dari Nadib Basalamah di satu jam spesial.

0: pertama ini itu lahir di Jakarta 30 Mei 2000. Dan dia ini suka nyanyi dari usia 12 tahun dan mulai aktif bermusik waktu SMA. Nah, debut pertamanya nih Sobat Suara itu merilis single berbahasa Inggris judulnya After School Sad Season di tahun 2018.
1: Nah, awalnya juga si Nadif ini Sobat Suaranya itu nulis lagu itu lewat apa cover-cover gitu yang ada di YouTube ya. Kemudian dia ngerilis juga mini album judulnya Wonderland di tahun 2022 yang dimana liriknya itu didominasi lagu-lagu yang berbahasa Inggris.
0: Keren. Kita langsung puterin lagi Sahabat Suara lagu-lagu karya-karya dari Nadif Basalamah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dan di satu jam spesial barengan Haji Rifani dan Dila Atira. Nah, ngomongin tentang lagu-lagu yang dibawain sama Nadif, ini memang punya ciri khas tersendiri.
1: Betul. Dimana
0: lagunya itu liriknya kuat, mendayu-dayu lah ya.
1: Suaranya ini juga merdu, soft banget ya, soft-spoken banget ya.
0: Artinya nih cewek-cewek kalau dengar lagu ini dinyanyikan secara langsung pasti bakal teriak-teriak.
1: Nah, kalau mau mau tahu titik balik kesuksesannya si Nadif Asalama sahabat suara itu tahun 2023 waktu dia merilis lagu bahasa Indonesia pertamanya, yaitu Penjaga Hati yang udah tadi kita puterin.
0: Benar, lagu ini memang benar-benar viral dan menjadi backsound biasanya sih kalau bikin reels atau TikTok, iya, gitu, betul. Ya kan. Ini meledak banget lagunya, apalagi di Spotify.
1: Iya.
0: Juga mencapai ratusan juta streaming.
1: Wah, keren ya. Dan ini melontarkan nama Nadif Asalama dari ranah indie ya sahabat suara ke arus utama yang mainstream. Dan lagu hits populer lainnya itu ada Tiba-tiba Jumat Lagi, Bergema Sampai Selamanya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang bakalan kita puterin lagi habis ini.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Indonesia. Kalau pengen tahu sahabat suara Nadiem Pasalama ini pernah berkolaborasi dengan siapa aja, penghargaannya apa aja, dan pernah gak sih karya dia tuh jadi sebuah soundtrack? Ini dia, kalau kolaborasinya itu pernah proyek lintas negara ya sahabat suara. Dia berkolaborasi dengan musisi dari Malaysia dan Brunei Darussalam, Lava Pratomo dan Hursa, dan merilis single kolaborasi Bukan Kendalimu. Terus sama Katiana ya berduet, dan juga merilis lagu Ceritaku Ceritamu.
1: Nah, barengan maestro musik Indonesia, tahu sendiri dong, Andi Rian loh. Itu untuk aransemen orkestranya banyak banget juga yang sudah berhasil gitu ngeraih prestasi dan penghargaan. Nah, bayangin sahabat suara ya. Ini sertifikasi 11 kali platinum. Itu sudah didapat Nadiem Pasalama berkat pemutaran digital tadi ya, streaming yang dimana itu juga membawanya mendapatkan AMI Awards. Dimana dia berhasil masuk nominasi untuk kategori Best Male Pop Artist.
0: Kemudian juga untuk kategori lagu sebagai original soundtrack film Penjaga Hati, itu menjadi os film resmi drama romantisme Laut Tengah di tahun 2024. Jadi Penjaga Hati itu jadi soundtracknya romantis Laut Tengah.
1: Kemudian juga Bergema Sampai Selamanya, itu juga menjadi original soundtrack film Sampai Titik Terakhir. Wah, jadi banyak ya karya yang bisa dikatakan ini meraih prestasi bagi Nadiem Pasalama. Yaudah, kita puterin lagi karya dari Nadiem Pasalama yang satu ini spesial untuk kamu.

0: pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Indonesia. Kalau kamu ngefans banget sama Nadiba Salamah, sahabat suara, kalau kamu pernah dengar nih rumor-rumornya, si Nadif ini nyaris pensiun dari dunia permusikan.
1: Wah, kenapa tuh?
0: Sebelum merilis Penjaga Hati. Jadi Nadif nih kayak ragu gitu ya, apa masa depannya ini di dunia musik bakal berakhir begini aja gitu ya kan, karena mungkin dia merasa kayak stagnan kali ya.
1: Nah, ini juga ditulis dari pengalaman pribadinya Nadif, di mana setiap lirik-lirik lagunya itu memang terkenal sangat emosional dan apa ya, storytelling banget lah, karena memang berdasarkan pengalaman pribadi gitu yang dituangkannya di dalam sebuah lagu.
0: Itu kayak lagunya yang Tiba-Tiba Jumat Lagi, itu kan

0: ciri khasnya Nadif nih, sahabat suara adalah pemilihan diksinya. Itu kan kalimatnya jujur, tidak berbelit-belit, tapi terasa dekat sama kehidupan kita gitu.
1: Nah
0: kan?
1: Itu dia sahabat suara yang bisa kita bahas di satu jam spesial ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah menemani dari awal sampai akhir ini. Dan habis ini kita geser dulu ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Aji Ripani dan Dila Atira di Iswara Banjarmasin.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Blok 1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Gimana? Makan malamnya udah selesai, udah kenyang. Waduh, bingung nih mau kemana lagi kayaknya.
0: Betul banget sahabat suara. Apakah kamu pengen menikmati semilir angin di di siring mungkin, atau cuman mau kumpul di rumah temen, atau malam ini ada undangan pernikahan, tidak tahu ya kan, akad atau acara resmi
1: yang nongkrong resmi bareng gitu, iya, di coffee shop yang ada di Banjarmasin.
0: Banyak banget ya,
1: banyak coffee pilihan shop.
0: Atau mau main padel,
1: bisa
0: mau main basket, bisa. Semua olahraga boleh.
1: Malam ini Aji Ripani dan Dila Atira siap bacain, yep, kirim salam kamu. Halo. Atau nanti yang juga mau curhat malam minggu bisa langsung aja WhatsApp ya. Di 0811-9933-901. Formatnya deal.
0: Ketik lokasi, spasi nama, spasi usia, spasi kirim salam dan curhat kamu.

0: Suara warga Indonesia, balik lagi sama Dila Atira dan juga Aji Rifani. Kita berada di Kirim Salam dan juga Curhat Malam Minggu, sahabat suara.
1: Oke, ini tentunya buat sahabat suara yang tadi ngerasa, aduh ini kayaknya perlu meluapkan deh isi hati,
0: iya,
1: permasalahan yang ada gitu. Dan memang kita kalau menghadapi sebuah masalah,
0: iya,
1: itu nggak bisa sendiri. Kita perlu sosok sahabat, orang tua, teman untuk bisa berbagi dalam menyelesaikan, untuk mencari solusi gitu.
0: Nah,
1: malam ini ada siapa nih, Dio?
0: Ada Bagas di Teluk Kiram. Oke deh, sebentar.
1: Oke.
0: Bisa dibantu dulu, Bapak.
1: Bagas ini katanya, Kak, aku pernah bohong besar ke pasangan, dan sekarang hubungan kami jadi renggang. Nah, aku benar-benar menyesal dan pengen memperbaiki semuanya. Wah, ini curhatnya dalam banget nih dari Bagas ya. Tapi dia susah percaya lagi. Menurut kakak, menurut sahabat suara juga, kepercayaan yang rusak itu apakah masih bisa kembali? Mohon beri
0: petunjuk.
1: Beri opininya.
0: Iya, oke deh sahabat suara. Jadi Bagas ini bohong sama pasangannya. Wah, gimana ya? Biasa kalau habis dibohongin agak susah ya. Tapi menurut sahabat suara yang mungkin sudah melewati, sudah melaluinya, bagaimana pendapatnya? Kirim di 0811 9933 901.

0: Kencang cagar kami dok.
1: Apa? Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
12: Enggak ya.
11: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
13: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
13: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
13: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
15: Selamat 10,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, terkait tadi yang sudah masuk ya curhatnya dari Bagas Detlok Tiram, yang dimana dia ini sahabat suaranya pernah bohong besar.
3: Yep.
15: Posisinya nih, dia yang melakukan kebohongan sama pasangannya, sehingga hubungannya itu jadi renggang.
3: Nah,
15: dan si Bagas ini menyesal gitu, pengen memperbaiki hubungan ini, tapi susah gitu untuk dapat kepercayaan lagi. Gimana nih, kalau menurut Dila, kepercayaan yang sudah rusak itu apakah masih bisa kembali lagi? Wah, atau bagaimana?
6: Susah ya kalau bohong sahabat suara. Kadang tuh ada kebohongan-kebohongan kecil lah ya. Kadang-kadang kita ya udah nggak usah dikasih tahu daripada dia ntar kalau dengar jadi kaget. Itu biasanya ke orang tua ya. Misalnya ada sesuatu, kita dulu yang selesaikan, kalau bisa jangan sampai tahu orang tua. Tapi ada kebohongan-kebohongan besar sahabat suara. Nah kalau kebohongannya ini besar
15: sama pasangan gitu,
6: sama pasangan fatal. Contoh lah, bohong tuh bisa selingkuh gak sih?
15: Bisa. Bukan,
6: selingkuh tuh suara maksud bohong ya. Kemudian bohong mungkin apa? Biasanya kalau hubungan bohong itu selingkuh yang pertama. Yang kedua makai duit kan, kadang lupa ada.
15: Jadi yang besar gitu
6: bisa
15: ya.
6: Bisa kan itu
15: bisa pakai duit karena, gak ada pada iya, dibikin iya, ikut slot gitu kan, iya, judol.
6: Kan itu buat bayar SPP habis, misalnya. Soalnya kita putarakan peng dulu jer lakinya nih. Soalnya buntus. Itu maksudnya kebohongan apa dulu? Kebohongan besar ini kemungkinan, kalau bohongnya besar susah sih ya.
15: Susah ya.
6: Susah,
15: susah
6: aku,
15: untuk dapat kepercayaan lagi gitu.
6: Kalau aku sih susah. Walaupun harus bersama-sama lagi ya, siap-siap rai mendengarkan apa namanya
15: kebohongan-kebohongan selanjutnya.
6: Bukan, maksudnya kan dia, aku misal nih. Nah, tapi biniannya kayak pacara membini menerima lagi. Kemungkinan paling besar kalau perempuan menerima lagi dan kalian terus bersama, diungkitnya. Nah.
15: Wow.
6: Diungkitnya.
15: Wow.
6: Diungkit hari-hari. Terulang sedikit ke wadah yang dilewati. Kok mandu pang ini? Wah, diungkitnya tuh pasti sudah. Okay. Jadi terserah aja. Siapa tadi namanya, Fahmi ya? Si Fahmi kalau masih mau sama-sama sama pasangannya, dengar ya dulu lah. Ungkitan.
15: Si Bagas namanya. Bagas.
6: Itu dia.
15: Oke. Okay. Itu versi Dila. Gimana dengan versi sahabat suara? Yuk ditunggu di 0811 993301.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada warga sahabat suara yang udah masuk di curhat malam minggu hari ini. Yang curhatnya adalah, "Kak, aku pernah bohong besar sama pasangan dan sekarang hubungan kami jadi renggang. Aku benar-benar menyesal dan pengen memperbaiki semuanya. Tapi dia udah gak percaya lagi nih. Menurut kakak, kepercayaan yang rusak itu masih bisa kembali lagi enggak?" Menurut Aji.
1: Kalau aku dalam posisi Bagas, ya pasti aku
0: ini versi cowok nih.
1: Aku akan meyakinkan kembali gitu. Nah, dan menjelaskan kebohongan besarku itu sebenarnya hanya semata untuk tidak mengecewakan kamu. Utarakan dari hati yang terdalam gitu, Bagas, ya, bahwasannya kamu gak akan mengulangi kebohongan itu lagi. Gitu, ya kan? Utarakan bahwa menyesal dan berjanji akan memperbaiki situasi.
0: Betul.
1: Berjanji untuk tidak bohong lagi. Dan tentunya berkomitmen ke diri sendiri dan juga ke pasangan. Karena yang namanya kepercayaan ini pasti susah ya. Kalau sudah sekali dibohongin, nanti pasti akan ada kebohongan-kebohongan yang lainnya menyusul. Tapi gimana caranya kita bisa meyakinkan ke pasangan kita bahwa cuman ini yang terakhir gitu.
0: Ada lagi, Pak.
1: Berkomitmen, dan kita pun juga harus siap gitu. Kalau misalkan di kemudian hari kita hilaf dan ketahuan bohong lagi, kita siap dengan segala konsekuensi.
0: Oke deh, sahabat suara, itu menurut Aji, apakah kepercayaan bisa diperbaiki kembali?
1: Bisa,
0: nah,
1: dong.
0: Menurut sahabat suara bagaimana? Ada masukan lain, ada pemikiran lain, ada opini lainnya? Langsung aja di 0811 99 33 901.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: besar sama pasangannya dan dia berharap untuk bisa balik lagi, baik-baik lagi dan kembali dipercaya. Gimana cara mengembalikan kepercayaan si pasangannya? Oke. Ada siapa aja yang udah masuk di WhatsApp ini, sahabat suara? Ada Rian. Bisa balik gas, tapi butuh waktu lama banget, katanya. Kuncinya, wow, kamu jangan paksain dia langsung percaya lagi sekarang. Buka transparansi seluas-luasnya. Misal kasih akses atau kasih kabar tanpa diminta. Terus tunjukin lewat tindakan, bukan cuman kata-kata maaf. Terus kirim salamnya buat Manda. Aku bentar lagi pulang sayang.
1: Terus juga nih ada Siti. Wah, dia lagi di veteran nih. Pernah ada di posisi pasanganmu, Bagas. Rasa dikhianati itu bikin trauma. Kalau kamu beneran nyesel, kamu harus siap terima konsekuensi kalau dia bakal sering curigaan untuk sementara waktu. Jangan malah emosi kalau dia nanya-nanya detail. Ya memang ya, kalau kita punya salah, ya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Oke, Siti mau kirim salam aja nih untuk orang tua yang lagi ada di rumah. Katanya selamat malam mingguan aja.
0: Oke deh, kemudian ada Nisa. Katanya Nisa bisa, tadi Nisa Pikri sudah ya. Nisa lagi, Nisa balik lagi tapi tergantung dari pasanganmu juga. Kamu udah berusaha maksimal buat membuktikan perubahan, tapi keputusan akhir tetap di dia. Mau maafkan atau membuka lembaran baru atau enggak. Yang penting kamu udah usaha tanpa henti dulu. Oke deh. Dari Nisa, kirim salam buat teman-teman yang lembur malam hari ini. Ayo kita semangat. Boleh. Terakhir nih, terakhir.
1: Oke, terus nih ada Maya. Wah, Maya nih selalu gabung ya di curhat malam minggu suara sambil kirim salam. Oke, kata Maya nih, fokus ke perbaikan diri dulu, Bagas. Tunjukin kalau kamu beneran kapok dan udah berubah jadi pribadi yang lebih jujur. Kalau dia melihat komitmen nyatamu dalam jangka panjang, hati yang keras pun perlahan bisa melunak lagi. Kirim salam aja untuk suamiku tercinta. Selamat malam minggu, I love you, dari Maya nih. Wah, mantap.
0: Oke deh, itu dia ya sahabat suara, udah kita bacain versi aku menghadapi kebohongan tadi. Kalau misalnya ada pasanganku bohong, versi Aji bagaimana, versi sahabat suara juga udah kita baca.
1: Benar, pilihan ada di Bagas. Yang pasti kita berdoa semoga situasi yang gak nyaman ini bisa segera berakhir.
0: Amin.
1: Dan keadaan bisa kembali baik-baik saja.
0: Betul.
1: Thank you banget juga nih untuk malam minggu ini yang sudah menemani kita, operator tercinta. Wah, ada Iqbal yang dari jam 5 tadi sampai sekarang sudah menemani kita. Dan kita akan kembali lagi minggu depan. Ajir Bani pamit.
0: Dila Tira pamit. Terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di iSuara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan iSuara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: pasti.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2020.

Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu. Terus waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buah ya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.